0: risas y full energía. Pipe Leiva sigue en vivo.
1: Ya, carita de Lego, vamos por estos nuevos minutos. Sigri Dari Dari Yankee Yo. We run the world. La canción la hizo la FIFA. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang